0: Pada. Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 1

0: Pro 2 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, selamat pagi teman Pradu. Aduh, teman Pradu, happy weekend aja ya untuk kamu yang pastinya masih setia dengerin Pradu FM. Dan kita udah seru-seruan di Pilek Pilih Lagu Kamu. Kita bakal bahas soal satu grup band internasional, teman Pradu, yang baru aja rilis lagu baru. Mereka nih udah melanglang buana. Wih, melanglang. Melanglang buana di industri musik internasional tuh udah lama banget ya. Jadi ini merupakan band rock asal Irlandia yang dari dulu koleksinya tuh tidak pernah gagal bikin kita tuh jadi kagum banget sih. Dari The Scriptman Pradua, yang mana mereka ini resmi memperkenalkan single terbaru judulnya Man in the Arena. Dan lagu penuh energi ini menjadi pembuka ya untuk era baru The Script, sekaligus bagian dari album terbaru mereka bertajuk The Users Got to Being Human, yang jadwal rilisnya tuh di 14 Agustus nanti nih teman Pradua, 2026 udah pasti. Dan menurut informasi, vokalis Danny O'Donoghue ini mengungkapkan bahwa lagu ini memang terinspirasi dari pidato legendaris Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, yang mana di liriknya Man in the Arena membawa pesan tentang keberanian untuk terus berjuang menghadapi tantangan dibandingkan hanya jadi pengkritik di luar arena. Keren banget ya. Jadi perilisan single ini juga diwarangi sama pengumuman tour dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2025 sampai 2027. Dan kabar gembiranya adalah Jakarta kembali masuk dalam daftar kota yang akan dikunjungi oleh The Script dalam rangkaian tour Asia mereka nih teman Pradua. Dan jadwalnya itu di tanggal 3 April 2027 nanti. Di kehidupan yang hanya sekali ini, Yuna berharap bisa nonton mereka sih. Amin ya teman Pradua, mudah-mudahan di waktu itu udah ada apa ya, berkat yang lebih. Aduh, amin deh. Ini amin aja sih. Dan pastinya kita masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi dari lagu yang enak-enak banget ya, musisi-musisi favorit kayak tadi punyanya G-Dragon, Crockett teman Pradua, ada juga dari Salma Salsabil kali ini dengan Boleh Juga, masih menemani kamu di Pilek. Dan untuk Man in the Arena bakal dihadirkan nanti di pukul 9 ya. Banyak di request nih sama teman Pradua. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi keseruan kita di Pilek, teman Pradu, pilih lagu kamu. Dan banyak dari teman Pradu yang ternyata kepo sama lagunya The Script yang terbaru ya, Man in the Arena, teman Pradu. Ini sebagai lagu yang bakalan membuka kebersamaan kita juga di Spalding ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia pantau dari tadi jam 6, jam 7, udah jam 8, masuk di jam 9 ini. Kamu masih setia pantau, pokoknya semangat weekend aja untuk hari ini. Yunda masih akan temani kamu di Spalding pukul 9. Kira-kira topik apa yang bakalan kita bahas ya, teman Pradu? Pastinya tidak jauh-jauh nih dari aktivitas weekend. So, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita langsung dengerin aja koleksi yang udah di request sama teman Pradu di Pilek, pilih lagu kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek, pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompel 8, Oyebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh nggak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film Petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra. Tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

tahun, perayaan hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekobrik. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1.9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tinggi banget. Itulah. Kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk

0: usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh gak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan gak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya Moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum dikurung.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman berdua sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman berdua. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata senang, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Minggu tanggal 7 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, 50-50 kembali dengan EP terbaru berjudul Imperfect Imperfect yang kini sudah dirilis melalui Arista Records. Lewat 6 lagu di dalamnya, grup ini membuka fase baru yang lebih berani dengan fokus pada ide bahwa ketidaksempurnaan justru bisa jadi bagian paling jujur dari diri seseorang. Dan proyek ini diawali dengan Starbuck, yang mana sebuah track bernuansa futuristik yang dipenuhi synth yang tajam, efek distorsi dan juga atmosfer cyberpunk yang gelap sekaligus imersif. Dan untuk EP ini memang cukup ringan dibawakan lewat Like a Bubble, lagu utama yang menghadirkan nuansa yang lebih ceria melalui produksi bernuansa dreamy. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kim Petras resmi merilis album studio ketiganya The Tour pada 29 Mei 2026 dan album yang berisi 13 lagu ini menjadi karya penuh pertamanya dalam 3 tahun terakhir setelah Problematic You di tahun 2023 dan sekaligus menandai era baru dalam karirnya sebagai artis independen. Perjalanan menuju perilisan album ini tidak berjalan mulus, di mana Januari kemarin penyanyi asal Jerman tersebut meminta untuk dibebaskan dari kontraknya bersama dengan Republic Records yang sudah mengklaim label tersebut tidak memberikan jadwal rilis untuk albumnya dan menahan pembayaran kepada sejumlah kolaborator. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, band rock asal Amerika Blazers resmi merilis album studio kelima mereka Everyone for 10 Minutes pada 22 Mei 2026 melalui Dirty Heat, dan album yang diproduseri oleh Jack Antonoff dan Michael Freedom Heart ini menjadi karya terbaru mereka sejak A Stranger Desired pada 2024 kemarin. Dan album berisi 11 lagu tersebut mulai digarap oleh The Blazers menyelesaikan rangkaian From the Studio to the Stage Tour pada 2024, dan menariknya untuk judulnya ini terinspirasi dari sebuah pesan airdrop yang muncul di layar ponsel dengan tulisan yang sama. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90.9 MHz Pradu FM Kupang. Teman terbaik kamu santai siang edisi weekend teman Pradu. Selamat berhari Minggu, selamat menjalankan aktivitas weekend bersama dengan orang-orang terkasih ya. Ini kayaknya kota Kupang udah mulai panas lagi. Walaupun tadi Yunda informasikan bahwa bakalan mendung ya, tapi mendung bukan berarti dingin. Ini mendung tapi panasnya itu lepol teman Pradu. Kita masih seru-seruan kali ini di Pradu Hit List, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu mengawali kebersamaan kita di santai siang kali ini. Kalau tadi udah kamu dengerin ya, koleksi pertama tadi dari Adrian Khalif 2001 kali, Dikta dengan Kita Cari Cara, dan yang baru aja lewat dari Love Pretty Little Things teman Pradu. Dan Yunda mau kasih satu informasi seru juga buat kamu, masih soal lagu-lagu baru ya. Di mana? Bukan itu, beda ya. Nah kali ini Mahendra datang dengan lagu baru ya. Biasa kalau nama panggungnya tuh Mahen teman Pradu. Lagunya judulnya Menyala. Menyala kakak, menyala aja. Lagu ini dirilis di 13 Mei kemarin di kanal YouTube resmi label Indo Semar Sakti. Jadi lagu Menyala ini yang kemarin juga sempat dipromo ya di MLC bulan lalu kalau gak salah ya teman Pradu. Dan ini juga cukup berbeda dibandingkan dengan karya-karya Mahen yang kita tahu ya, galau semua sih teman Pradu. Tapi kali ini dia datang dengan suasana yang katanya tuh lebih positif, ceria, dengan aransemen musik yang lebih segar. Dan karya ini melibatkan musisi Nanda Wijoyo yang bertindak sebagai pencipta lagu, sementara Pramudito berperan sebagai produser sekaligus menangani proses mixing dan mastering dari lagu ini. Jadi untuk lagu Menyala ini teman Pradu yang menceritakan tentang seseorang yang sempat mati rasa. Wih, mati rasa. Ini kayaknya gue banget ya. Namun kembali menemukan kehangatan cinta. Dari pesona seseorang yang memikat dan berhasil membuat asmara dalam hatinya kembali bersinar terang dan menyala ya. Ini udah kayak kita lagi bawa khotbah sih Pradu. Minta maaf, hari ini juga hari Minggu. Selamat beribadah juga untuk teman Pradu ya. Dan pastinya Yuna mau hadirkan koleksi terbaru dari Mahen dengan Menyala teman Pradu. Kita dengerin sama-sama ya, kira-kira kayak gimana sih lagunya. Enjoy.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: New entry. Hit music

0: FM, teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: New entry. Hit music now. Pro 2 FM.
2: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya, santai siang teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist. Dan tidak terasa ya, kebersamaan kita juga sudah harus berakhir. Yunda sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia pantau dari tadi ya, kebersamaan kita di Spada dari pukul 6 sampai ini udah di pukul 10 lepas 58 menit teman Pro 2. Dan terima kasih banyak untuk atensi kamu juga. Setelah ini akan ada Ratri yang bakal menemani teman Pro 2 masih dalam rangkaian santai siang sampai di sore ceria nanti. Masih banyak keseruan lainnya, koleksi-koleksi yang asik-asik ya di weekend kali ini. Masih akan terus menemani teman Pro 2 kayak punya tadi dari Rosa dan Monty Tiwa Andirianto. Aku baik saja teman Pro 2. Spesial untuk kamu mengakhiri kebersamaan kita. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi sama Ratri di sini ya teman Pro 2. Kita di santai siang dan juga Pro Hit List, yang mana di siang hari ini Ratri menunggu requestan dari teman Pro 2 yang ada di sini supaya ngasih rekomendasi lagu dari kalian, dari musisi favorit kalian, biar mereka tuh masuk ke top chartnya di RRI seluruh Indonesia gitu. Dan ini sudah ada yang masuk sebenarnya, ada dari Kak Zulia nih. Selamat pagi Produ Hit List. Yes, ini sudah siang sih ya kak. Izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Halo, salam juga buat Kak Zulia dan The Angus seluruh Indonesia. Selalu bangga dan tetap tersenyum. Oke, ini Ratri langsung putarin aja untuk Kak Zulia dan semua penggemar Anggis seluruh Indonesia. Ini ada Anggi Carvalho, Remuk. Buat kamu juga yang mau request, masih Ratri tunggu. Langsung aja request lagu favorit kamu atau musisi favorit kamu di line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90, atau bisa melalui DM Instagram RRI Pro 2 Kupang, atau bisa juga melalui live chatnya RRI Digital di RRI Pro 2 Kupang. Ini langsung saja Anggi Carvalho, Remuk. Enjoy.

Teman terbaik kamu, itu dia sesi potret dari Anau bersama Ari Lesmana. Lagu ini menyimpan cerita yang begitu dalam tentang seorang perantau yang terlalu lama menunda kepulangan. Ini terjebak dalam kesibukan mengejar mimpi, pekerjaan, dan juga berbagai target hidup, sehingga tanpa disadari waktu itu terus berjalan sampai akhirnya datang kabar yang tidak pernah ingin didengar siapapun, yaitu kesempatan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama orang tua yang sudah tidak ada lagi. Sesi potret juga mengingatkan bahwa dalam hidup itu tidak semua hal bisa ditunda. Ada momen yang tidak bisa diulang, ada pelukan yang suatu saat hanya akan menjadi kenangan, dan ada wajah-wajah yang kelak hanya tersisa di dalam potret. Lagu ini juga menjadi refleksi bahwa sesibuk apapun kita, keluarga tetaplah tempat pulang yang paling berharga, ya teman berdua. Dan berbicara soal hubungan yang menyisakan penyesalan, lagu berikutnya membawa cerita yang berbeda nih teman berdua. Bukan tentang kehilangan karena waktu, melainkan tentang cinta yang berjalan tidak seimbang ketika satu hati memberikan segalanya, sementara hati yang lain justru lebih sibuk mencintai dirinya sendiri. Ini dia, ada NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Tetap di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang

0: gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: New entry. Hit music now.

Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin dari Adikara Sentimen. Dan sudah ada pesan yang masuk nih dari teman Pro 2. Katanya pendengar setia RRI Kupang NTT kembali hadir menyapa Anda. Selamat bertugas Pak Tobu meskipun di hari weekend. Tetap semangat siarannya. Ibu doakan semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin, amin. Terima kasih Bu. Dan sekalian Ibu mau izin request putarkan lagu Mahal Ini Melawan Restu untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih sekali Doda tetap di udara. Iya. Oke, ini terima kasih banyak Ibu Lestari ya, Kak Lestari, Ibu Lestari. Terima kasih banyak untuk requestannya dan langsung aja Ratri puterin ini satu koleksi dari Mahal Ini Melawan Restu ya untuk nemenin kamu siang hari ini sambil milih-milih makan siang nanti mau makan apa ya. Oke, enjoy this one, Mahal Ini Melawan Restu.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Indeks ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
2: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
3: Tenang, kamu gak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi gak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: entry. Hit music
1: now. Teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan kita sudah di penghujung segmen Pro 2 Hit List. Dan terima kasih tadi yang sudah kirim-kirim requestannya ya. Semoga musisi favorit kalian bisa masuk ke top chartnya RRI. Dan setelah ini di jam 12 siang kita akan bahas tentang mungkin akan bahas tentang kuliner atau makan siang gitu ya. Pokoknya yang berbau-bau tentang makanan deh, biar kalian tuh makin lapar dan makin lahap makan siangnya sih. Dan setelah ini Ratri putarkan dulu satu koleksi dari Lana Del Rey, First Light untuk kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sudah di ujung kisah.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi, selamat siang teman Pro 2. Dan mungkin yang baru bergabung, selamat datang nih ya di segmen santai siang kali ini, yang mana ini adalah ruang santai yang selalu siap untuk menemani aktivitas kalian di tengah hari ini. Buat yang lagi istirahat kerja, ini kan hari Minggu. Tapi ya ada sih yang minggu-minggu kerja, atau mungkin baru pulang kerja kelompok, nugas kuliah gitu ya. Atau mungkin lagi cari inspirasi menu makan siang nih ya. Pas banget nih karena tema kita hari ini dijamin bikin perut kita tuh ikutan bereaksi nih teman Pro 2. Coba deh jujur, siapa yang pernah bilang aku cuma mau scroll sebentar nih, 5 menit kemudian malah lapar karena lihat video makanan yang ada di media sosial. Ya emang ya, sekarang tuh FYP tuh bukan cuma tempat cari hiburan, tetapi juga tempat lahirnya berbagi tren-tren kuliner ya teman Pro 2. Ada makanan yang viral karena rasanya unik, terus ada yang kelihatannya estetik nih, atau bahkan karena banyak yang review nih dari para content creator. Nah, di santai siang kali ini kita akan ngobrol santai soal berbagai makanan yang lagi viral banget di tahun 2026 ini. Siapa tahu ada yang udah pernah kalian coba ini, atau justru masih masuk wishlist kuliner berikutnya nih di list kamu nih ya. Jadi tetap sama Ratri di sini karena selama beberapa segmen ke depan kita akan menjelajahi dunia kuliner kekinian dengan tema kuliner viral 2026.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kodu FM, teman terbaik kamu. Kodu FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Dan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: evoluează. Teman terbaik kamu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz perduara di Kupang, teman terbaik. Kamu balik lagi sama Ratri di sini ya. Kita kan masih bahas tentang kuliner yang lagi viral di tahun ini. Oke. Kalau ngomongin makanan viral di tahun 2026, ada dua nama yang masih sering muncul di berbagai platform media sosial. Yang pertama adalah matcha. Minuman dan dessert yang berbahan teh hijau khas Jepang ini masih menjadi favorit banyak anak muda sekarang, ya termasuk Ratri sendiri. Sekarang matcha juga gak cuma hadir dalam bentuk minuman, tapi juga ice cream, tiramisu, croissant, cookies, bahkan pancake juga. Selain rasanya yang khas, warna hijaunya juga membuat makanan ini terlihat lebih menarik dan estetik saat difoto ya. Kita harus kasih konsumsi apa nih publik dulu di story gitu. Lalu yang kedua ada mentai, saus creamy gurih yang sampai sekarang masih menjadi favorit banyak orang. Mulai dari nasi mentai, sushi mentai, dimsum mentai, hingga pasta mentai juga masih banyak dicari nih karena rasanya yang kaya dan tampilannya yang menggugah selera. Fenomena ini juga menunjukkan kalau makanan di zaman now ini bukan cuma soal rasa, tapi juga visual dan pengalaman saat menikmati makanan juga menjadi faktor penting nih untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya. Nah teman Pro 2, kalau kamu disuruh pilih satu makan siang hari ini, kalian tuh lebih milih matcha atau mentai? Kira-kira mana nih yang bakal kalian pilih di siang hari ini?

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
2: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan

0: simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Ya teman Pro 2, gak kerasa kebersamaan kita dalam santai siang di Mudah Kreatif ini ya. Agak-agak lupa nih, udah lama gak siaran. Di Mudah Kreatif kali ini yang bahas tentang kuliner di siang hari ini. Udah sampai di penghujungnya nih. Ternyata seru banget ya ngelihat gimana dunia kuliner ini terus berkembang dan juga menghadirkan berbagai inovasi gitu yang menarik banyak perhatian orang, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kayak istilahnya FOMO gitu. Mulai dari matcha, mentai gitu ya. Makanan pedas juga pasti banyak banget yang viral, kuliner Korea juga sampai yang healthy food. Ini semuanya punya penggemar dan keunikannya masing-masing juga. Dan yang terpenting, apapun makanan favorit kalian ya teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap memperhatikan pola makan yang seimbang dan menikmati setiap momen bersama orang-orang terdekat ya. Selain ini teman Pro 2, di jam 1 siang sampai jam 2 kita akan membahas tentang Pro 2 Sport ya, tentang olahraga. Ada olahraga apa aja sih yang lagi hype sekarang, atau ada berita apa, informasi apa tentang olahraga di Indonesia maupun di mancanegara gitu ya. Selain ini kita akan dengarkan satu koleksi juga dari The Massive On Our Own. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kamu perlu self-healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Produa. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih bersama Ratri di sini, dan di jam 1 ini kita akan membahas tentang Produa Sport, yang mana Ratri akan menghadirkan informasi tentang olahraga nih, teman Produa. Dan informasi pertama ya, pembalap Ducati Marc Marquez tampil luar biasa dengan meraih kemenangan pada Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park Sabtu waktu setempat. Memulai balapan dari posisi pole position, pembalap asal Spanyol tersebut langsung memimpin sejak start dan berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Marquez menunjukkan performa yang sangat dominan sepanjang balapan sprint yang berlangsung selama 13 putaran. Sempat mendapat tekanan dari Pedro Acosta pada lap-lap awal, namun The Baby Alien mampu memperlebar jarak dan menyelesaikan balapan dengan keunggulan lebih dari 1 detik. Posisi kedua berhasil diraih oleh Pedro Acosta dari tim KTM, sementara pembalap Aprilia Marco Bezzecchi melengkapi podium posisi ketiga. Meski finish ketiga nih ya, Bezzecchi juga masih mempertahankan statusnya sebagai pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026. Kemenangan ini menjadi kemenangan sprint ketiga Marquez musim ini, sekaligus juga modal berharga menghadapi balapan utama MotoGP Hungaria. Sebelumnya, Marquez juga tampil impresif dengan merebut pole position meskipun sempat mengalami insiden pada sesi kualifikasi. Menarik untuk ditunggu nih ya, teman Pro 2, apakah Marquez mampu melanjutkan dominasinya pada balapan utama dan kembali naik podium tertinggi? Kita nantikan bersama aksi para pembalap terbaik dunia di MotoGP Hungaria 2026. Nah, ini nanti Ratri juga masih akan menghadirkan informasi olahraga lainnya, tapi sebelum itu Ratri akan kasih satu lagu dulu untuk kamu, Hara Celahati. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ajeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih Bu, ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu, alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak, badannya kuat kok.
1: Aduh Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi, berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sports di siang hari ini ya, bersama Ratri. Dan Ratri mau kasih kabar membanggakan yang datang dari ajang Bulu Tangkis Indonesia Open 2026. Tuan rumah berhasil mengirimkan 2 wakil ke partai final setelah melalui pertandingan semifinal yang berlangsung sengit di Istora Senayan, Jakarta. Harapan pertama Indonesia datang dari sektor tunggal putra melalui Jonathan Christie. Pebulu tangkis andalan merah putih itu berhasil mengamankan tiket final setelah menaklukkan wakil Thailand, Panit Chapon.

menangkan duel sesama wakil Indonesia melawan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Hasil ini memastikan Indonesia memiliki peluang meraih gelar dari sektor ganda putra. Di partai puncak, Raymond dan Nicolaus akan menghadapi pasangan Malaysia, Go Zefei dan Nur Izzuddin. Dengan dua wakil di final, dukungan publik Indonesia tentu menjadi tambahan motivasi bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik. Mampukah Jonathan Christie dan Raymond Nicolaus mempersembahkan gelar juara di rumah sendiri? Kita nantikan aksi mereka pada partai final Indonesia Open 2026. Dan selain ini, Ratri putarkan satu koleksi dari J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, and Tiny Undia untuk kamu di siang hari ini. Stay tune terus di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: friend.
1: Vibe on the vibe.
2: Tiny. Tiny. Tiny. Tiny. Latino, no. Gay.

0: familia.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman terbaik kamu, informasi terakhir dari dunia olahraga, ada kabar membanggakan yang datang dari Timnas Indonesia. Bek muda berbakat Matthew Becker resmi mencatatkan sejarah baru setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Rekor tersebut tercipta saat tim Garuda menghadapi Oman dalam Liga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 3-0 itu, Becker masuk sebagai pemain pengganti dan mencatat debut pada usia 17 tahun 23 hari. Catatan tersebut membuat pemain kelahiran Melbourne, Australia itu memecahkan rekor debutan termuda Timnas Indonesia Senior yang sebelumnya dipegang oleh Arhan Kaka. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa regenerasi sepak bola Indonesia terus berjalan. Di usia yang masih sangat muda, Matthew Becker juga berhasil mendapatkan kepercayaan untuk tampil di level tertinggi bersama skuad Garuda. Kehadirannya juga menambah daftar talenta muda yang siap menjadi masa depan sepak bola Indonesia. Menarik untuk ditunggu ya teman Pro 2, bagaimana perjalanan karir Matthew Becker selanjutnya. Dengan usia yang masih panjang dan kesempatan berkembang yang tentunya besar, bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Ya, itu dia tadi informasi seputar olahraga di Pro 2 Sports kali ini. Nanti di jam 2 sampai jam 3 sore, Ratri akan menghadirkan informasi mengenai entertainment. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Raim Laode dengan judul Iqra ya teman Pro 2. Ini sudah masuk di jam 2 siang, hampir setengah 3 ya, yang mana Ratri akan menghadirkan informasi tentang entertainment ya teman Pro 2. Ini ada kabar membanggakan dari dunia perfilman tanah air. Ada film animasi Garuda di Dadaku disebut menjadi salah satu penanda bangkitnya industri animasi Indonesia. Film ini menunjukkan bahwa karya animator lokal kini semakin mampu bersaing dan menghasilkan produk berkualitas yang tidak kalah dengan karya internasional. Ada Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengapresiasi perkembangan animasi nasional yang semakin kuat ya teman Pro 2. Dan menurutnya, industri animasi Indonesia saat ini tidak lagi hanya menjadi pendukung proyek luar negeri, tetapi juga mulai mampu menciptakan dan mengembangkan kekayaan intelektual atau IP lokal yang kompetitif. Dan yang menarik nih teman Pro 2, film animasi ini tuh merupakan hasil kolaborasi besar yang melibatkan banyak studio dan ratusan kreator Indonesia. Dari sutradara Roni Gani menyebut keterlibatan lebih dari 500 kreator dan 15 studio menjadi bukti bahwa industri animasi Indonesia ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Bahkan film ini juga ya teman Pro 2 berhasil menembus ajang internasional melalui partisipasinya di Shanghai International Film Festival. Dan film yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026 ini mengangkat kisah tentang keberanian, persahabatan, dan semangat mengejar mimpi melalui tokoh putra dan sahabat magisnya Gaga. Selain menjadi tontonan keluarga, film ini juga diharapkan mampu menginspirasi lahirnya lebih banyak karya animasi lokal berkualitas di masa depan. Wah, keren ya teman Pro 2. Semakin banyak karya animasi Indonesia yang membuktikan bahwa talenta kreatif anak bangsa ini justru mampu terbang tinggi dan bersaing di panggung dunia. Itu dia salah satu informasi entertainment kali ini. Dan Ratri masih akan menghadirkan informasi lainnya, tapi sebelum itu Ratri akan putarkan satu koleksi dari Harry Styles, Dance No More, untuk nemenin kamu di siang hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
4: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Baru aja kamu dengerin dari Mario G. Klaus Semata Karenamu nih teman Pro 2. Agak galau dikit gak apa-apa lah ya. Yang penting hari ini tetap harus semangat, karena Ratri masih akan menghadirkan satu informasi lagi dari dunia entertainment. Yaitu ada kabar terbaru yang dari dunia K-pop. Ada leader Lee Seraphim, Kim Chaewon, yang dipastikan tidak akan tampil dalam ajang Weverse Gun Festival 2026 karena masih fokus untuk menjalani pemulihan kesehatan. Kabar ini juga diumumkan langsung oleh agensinya Search Music setelah tim medis yang menyarankan Chaewon untuk menambah waktu istirahat demi memastikan proses pemulihannya berjalan optimal nih teman Pro 2. Sebelumnya Chaewon juga sempat menjalani perawatan akibat nyeri pada bagian leher dan sejak Mei lalu juga menghentikan sementara beberapa aktivitas grup. Meski kondisi kesehatannya dilaporkan terus membaik, tim medis menilai bahwa dirinya masih membutuhkan waktu untuk beristirahat sebelum kembali menjalani jadwal yang padat bersama Lee Seraphim. Meski tanpa kehadiran sang leader, Lee Seraphim tetap dijadwalkan tampil dalam festival tersebut. Dan sementara itu, para penggemar atau Vernot dari berbagai negara ramai memberikan dukungan dan doa agar Chaewon bisa segera pulih dan kembali tampil dalam kondisi terbaiknya. Dan teman Pro 2, kabar ini juga menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap dunia hiburan, kesehatan juga tetap menjadi prioritas utama ya. Semoga Chaewon bisa segera pulih dan kembali menyapa para penggemarnya dengan energi terbaik ya teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir mengenai Pro 2 Entertainment edisi hari ini. Setelah ini teman Pro 2 akan mendengarkan info Pro 2 tepat di pukul 3 sore nanti waktu Indonesia Tengah, dan kemudian dilanjutkan oleh Top 20 National and International Music Chart ya, dari Pro 2 Jakarta. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia ada satu koleksi dari Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 7 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mendorong penyusunan suara anak Indonesia atau SAI 2026 sebagai wadah partisipasi bermakna anak menjelang peringatan Hari Anak Nasional. Melalui program ini, anak-anak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan solusi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Kemen PPPA menegaskan bahwa anak bukan sekedar objek, melainkan subjek pembangunan yang berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Menurut Kemen PPPA, penyusunan SAI bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan suara anak menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Proses pengumpulan aspirasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga nasional, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi anak untuk mengenali masalah, menyampaikan pendapat, dan menawarkan solusi bagi lingkungan mereka. Informasi selanjutnya teman Pro 2, penampilan para wasit pada semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan menjadi sorotan karena mengenakan jaket khusus berornamen tenun khas Nusa Tenggara Timur. Jaket tersebut merupakan karya desainer muda Indonesia Tema Prasetyo yang menggabungkan unsur fashion modern dengan kekayaan budaya Nusantara. Kehadiran busana ini memberikan nuansa berbeda sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada publik internasional yang mengikuti turnamen bulu tangkis bergengsi tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, Polri meluncurkan eSport Kapolri Cup 2026 sebagai wadah pembinaan dan pencarian talenta eSport muda dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kompetisi ini, Polri berharap dapat melahirkan atlet-atlet e-sport berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Turnamen tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi muda. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Top 20 National and International, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Si Aldiana balik lagi hari ini di Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang.

0: Okay. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number

0: masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: banget sama seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: malu-malu. Naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Saul Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number 12.

Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
4: Pro 2 FM.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya.
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8, Oyobobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Sore Ceria, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di sore hari ini, teman Pro 2? How you feeling gitu kan? Setelah satu hari ini terakhir ya untuk weekend kita, teman Pro 2. Dan besok sudah mulai menjalankan tugas seperti biasanya gitu, aktivitas seperti biasanya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kali ini setelah kamu mendengarkan satu koleksi dari Pitbull bersama dengan Jennifer Lopez, teman Pro 2 dengan We Are One Ole Ole, yang merupakan anthem song untuk Piala Dunia di tahun 2018, teman Pro 2 kalau tidak salah ya. Dan untuk itu Aji punya satu informasi nih, teman-teman Pro 2. Timnas Portugal dan Timnas Jerman ini sama-sama meraih kemenangan atas lawan-lawannya dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Kemenangan Portugal atas Chili 2-1 ini dinodai oleh kartu merah Rafael Leao di minggu dini hari tadi ya, teman Pro 2. Dan Portugal sempat kesulitan di babak pertama dan tidak bisa membobol gawang Chili. Dua gol Portugal baru datang di babak kedua. Gonzalo Guedes membobol gawang Chili di menit ke-58, disusul gol dari Bruno Fernandes di menit ke-75, teman Pro 2. Chili baru saja atau baru bisa mencetak gol balasan lewat Lucas Kepa ya di masa injury time, teman Pro 2. Dan kemenangan Portugal ini juga dinodai oleh kartu merah yang diterima oleh Rafael Leao, teman Pro 2. Ini sengit banget, teman Pro 2. Dan akhirnya ya, teman Pro 2, Kai Havertz ini mencetak gol pertama di menit kedua, lalu Amerika Serikat, teman Pro 2, ini juga ada informasi lainnya tentang Amerika Serikat, teman Pro 2, di laga uji coba. Kemudian juga ada beberapa informasi lainnya. So untuk informasi lengkapnya kamu bisa akses di rri.co.id, teman Pro 2. Alright. Dan untuk the next song, teman Pro 2, Aji udah siapin dari 5 tahun yang lalu, teman Pro 2, dari koleksinya Salon 7 dengan Melompat Lebih Tinggi. Karena buat kamu juga, tim-tim kesayangan kamu juga pastinya sedang berusaha gitu. Kamu juga sedang mendoakan agar mereka bisa menang gitu kan, teman Pro 2. Tapi nanti kamu juga boleh banget nih, teman Pro 2, absen gitu. Timnas mana yang kamu dukung, teman Pro 2, selain Indonesia? Yang memang belum masuk juga gitu, teman Pro 2, ya. Semoga di Piala Dunia tahun berikutnya gitu, teman Pro 2. Anyway, Melompat Lebih Tinggi by Salon 7. So buat kamu, enjoy this one.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Everything You Are by Hindia, teman Pro 2. The one song yang baru aja kamu dengarkan. Tentunya masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di sore ceria pastinya, dan akan nemenin kamu sampai dengan jaga malam nanti di pukul 12 malam, teman Pro 2. Dan tadi kalau misalnya dinyambungin sama lagunya Hindia, teman Pro 2, dengan Everything You Are, kamu pernah tidak sih dicintai dengan segila-gilanya, teman Pro 2? Oh, hey, siapa nih yang sudah mulai angkat tangan, teman Pro 2? Tapi beneran gitu, teman Pro 2. Besong pernah sonde kayak apa namanya? Dia tuh sangat-sangat effort untuk Besong gitu. Ketika Besong lagi butuh, dia selalu ada gitu kan, teman Pro 2. Atau bahkan di saat kamu tidak butuh pun, dia muncul gitu, teman Pro 2. Itu adalah definisi seseorang yang harus kamu pertahankan ya, karena dia sudah memberikan segalanya untuk kamu, teman Pro 2. Jadi everything gitu, selain dari everything you are gitu kan, teman Pro 2. Dan buat kamu pastinya yang mau request lagu juga boleh banget pastinya, teman Pro 2, yang mau salam-salam, Besong yang mau catch up, teman-teman Besong yang mungkin kontaknya sudah hilang dari handphone kalian gitu kan, teman Pro 2, pastinya boleh banget ya. Dan buat kamu, teman Pro 2, dan next song ini satu koleksi dari Noah dengan Ada Apa Denganmu. Mungkin pertanyaan yang sering kamu lantunkan pada seseorang yang tiba-tiba ghosting gitu, teman Pro 2.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini kamu akan mendengarkan Info Pro 2 edisi Minggu 7 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan, kembali bekerja sama dengan sutradara Edwin dalam film horor Monster Pabrik Rambut. Setelah sukses berkolaborasi dalam Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar tuntas tahun 2021, keduanya kembali menyatukan ide menghadirkan cerita baru. Eka mengungkapkan proses menulis skenario film memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena seluruh proses dikerjakan sendiri. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, rumah produksi Skak Studios bersama Cinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Film garapan Bayu Skak itu menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu keluarga lokal. Melalui teaser trailer yang baru dirilis, diperhatikan sebuah benda asing yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Kehadiran makhluk luar angkasa tersebut menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang menjadi inti cerita film. Dalam kisahnya, Muslim yang diperankan Tretan Muslim sedang menghadapi masalah keuangan. Ia berusaha mencari dana untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Matthew Baker mencatatkan sejarah baru bersama timnas Indonesia setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debut di level senior. Bek muda kelahiran Melbourne, Australia itu memecahkan rekor debutan termuda tim Garuda saat tampil dalam laga FIFA Matchday melawan Oman. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: banyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Heading Home by Alan Walker featuring sama Ruben, teman pro 2, tapi bukan Ruben Onsu ya. Anyway, teman pro 2 buat kamu selamat malam. Kali ini kita masuk dalam rangkaian jaga malam, teman pro 2 jangan galau malam-malam. Aku juga mau tanya teman pro 2 di jaga malam kali ini gimana nih? Konsernya Iwan Fals kemarin teman pro 2 menurut kamu gitu kan, apakah sangat luar biasa? Atau mungkin ada hal-hal yang ingin kamu ceritain gitu teman pro 2? Maybe soal apa namanya keseruan kamu di sana, atau bahkan mungkin kamu sedih, kan bisa juga gitu teman pro 2. Langsung aja diceritain di 0811 3820 9090 buat kamu yang mau request lagu dan juga mau salam-salam juga masih terbuka buat kamu teman pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman-teman terbaik kamu. Ada Tanpa Batas Waktu dari Ade Govinda featuring sama Fadli.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian, minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres ya.
1: Wei kawan, lu mau rapor gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Sone mau dapat doi gampang. Siapa tahu lu yang mana?
3: Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin.

0: Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.
1: Ini waktunya kau tunjukkan.
2: Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Okay, what about...
1: And I'm full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya?
6: Iya, Ma.
5: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
6: Ma.
5: Iya, Dek.
6: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
5: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
6: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
5: Hah?
7: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu semua berubah. By Afrizal Maulid, teman Pro 2. Buat kamu kali ini kita udah masuk dalam rangkaian cerita penutup hari. So buat kamu yang mau cerita soal mungkin ada perubahan-perubahan yang kamu rasakan gitu, teman Pro 2, pada orang-orang sekitar yang pernah kamu jumpai gitu. Dan buat kamu, sebuah perubahan itu kadang ya dia punya dampak yang positif, kadang juga negatif gitu, teman Bro 2, tergantung dari perubahan apa gitu kan. Dan kamu pernah tidak sih merasa ada yang berubah ketika seseorang yang awalnya setiap kali ketemu kamu tuh bahagia, terus sering ketawa gitu kan, teman Bro 2, sering melakukan hal-hal bersama kamu, tapi ketika beberapa waktu kemudian semuanya berubah gitu, jadi seseorang yang berbeda, yang bahkan kamu rasa kamu tidak pernah mengenali orang tersebut. Buat kamu yang mau cerita soal itu bisa langsung aja di 0811 3820 90 90.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Senandung Bahagia by Rizky Febian, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2, dan buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Buat kamu juga yang sudah jam segini tapi masih bekerja, teman Pro 2. Buat kakak-kakak driver dong yang masih bekerja sampai dengan detik ini, hati-hati di jalan, terus juga apa namanya, istirahat dulu gitu kan teman Pro 2. Walaupun memang masih banyak kejaran gitu kan, kejar-kejaran sama apa namanya kebutuhan sehari-hari, teman Pro 2 semoga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ya hari ini dan seterusnya gitu. Buat kamu juga yang mungkin lagi apa namanya jagain angkringan kamu, teman Pro 2 di jalan, yang lagi jual kopi gitu, teman Pro 2. Semangat juga buat kamu biar tidak ngantuk-ngantuk ya malam hari ini, teman Pro 2. Anyway, kalau tadi kita dengerin Senandung Bahagia dari Rizky Febian, kali ini ada Payung Teduh ya, Selalu Muda untuk kamu.

0: Nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata lah Mbak. Bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji, teman Pro 2. Buat kamu menduga-duga by R Mega yang akan menemani malam hari kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal. Tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Di cerita penutup hari, so buat kamu yang mau cerita soal mungkin akhir-akhir ini kata-kata yang kamu benci, itu apa teman Pro 2? Jadi kayak misalnya gini, ketika di saat kamu lagi tidak begitu fit gitu kan, teman Pro 2, badan kamu misalnya, terus kayak kamu kurusan atau mungkin kamu gemukan gitu teman Pro 2. Jadi kamu bakalan ngerasa kayak apa ya, membenci semua kata, semua kalimat yang ada unsur berat badannya gitu teman-teman. Jadi kayak segimana mungkin menghindar dari pembicaraan tersebut. Dan juga kadang kalau misalnya udah dibilang berulang-ulang kali itu, kita jadinya sebel gitu teman-teman. Ketong akan kayak darah mendidih teman-teman ketika berulang-ulang orang bilang lu kayak misalnya, lu gemuk kan, atau kayak di lu kurusan, lu makan banyak sa, kayak gitu-gitu teman bro. Jadi buat kamu mungkin yang pernah berada di titik seperti itu gitu kan, atau mungkin saat ini gitu teman bro, kamu benar-benar benci sama kata-kata seperti itu bisa langsung aja diceritain. Atau mungkin ada kata-kata lain teman bro yang mungkin saat itu lagi kamu tidak ingin dengerin gitu teman bro, bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. And the next song kita punya Guns N' Roses dengan Knocking on Heaven's Door.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dan buat kamu teman Pro 2, mungkin yang sekarang lagi butuh semangat nih, ada pesan-pesan semangat ya, masih dari Kak Energi teman Pro 2. Jika senyum membuat orang bahagia, maka kita akan bisa meluapkan apa yang terjadi. Wah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat besok mungkin sekarang yang lagi stres, yang lagi capek, seperti Starlist yang mungkin lagi struggle gitu kan sama kuliahnya, atau mungkin di luar dari kuliahnya teman Pro 2, atau mungkin kamu juga punya masalah yang sama gitu, soal lagi stres karena berat badan yang turun, atau kayak apa namanya, ada masalah-masalah lain gitu kan teman Pro 2. Semoga semuanya bisa jadi lebih baik gitu kan, bisa terselesaikan, dan supaya kamu tidak stres-stres lagi gitu kan, biar lebih semangat hidupnya. Wih, semangat hidupnya sama kayak orang Sondesi, tapi lebih ke semangat menjalani kehidupan ini teman Pro 2, in this economy gitu kan, dengan berbagai masalah yang muncul gitu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu di malam hari ini, soal apa yang kamu rasain juga boleh banget, pastinya langsung aja di 0811 3820 9090, atau kalau misalnya kamu mau join di live TikToknya juga boleh ya teman Pro 2. Kali ini ada koleksi dari Goo Goo Dolls teman Pro 2 dengan Beautiful Lies, so buat kamu enjoy this one.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nala dari Tulus, teman Pro 2 ya. Semua nama tuh baik adanya gitu. Semua nama itu punya maknanya tersendiri gitu, teman Pro 2. Bahkan kalau misalnya kayak kamu pernah terpikirkan tidak sih seorang anak terlahir terus dikasih nama kayak just pick random name terus dikasih gitu. Kayaknya agak aja pikir kayaknya gak akan ada orang kayak gitu deh, teman Pro 2. Karena ketika apa namanya, sesuatu yang berharga dia dapatkan pasti dengan rasa syukur gitu kan, teman Pro 2. Walaupun memang ada juga gitu, teman Pro 2 ya kan, yang agak lain ya istilahnya. Buat teman Pro 2, buat kamu sampai dengan umur segini gitu kan, kamu pernah ngerasa tidak sih, kamu besok pernah rasa sonde kayak, wih ternyata Bepu Nama nih artinya itu memang seindah ini, secantik ini gitu, teman Pro 2. Atau bahkan kayak sampai sekarang mungkin kamu belum menerima nama kamu, kayaknya it's quite aneh, tapi mungkin saja gitu kan kamu feel this feel that way gitu, teman Pro 2. Tapi it's okay gitu kan, teman-teman Pro 2, semua nama, bahkan kalau misalnya kamu ngerasa nama kamu gak punya arti, buat artinya, ciptakan artinya.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, aja akhirnya harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada jazz music selama 1 jam ke depan teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dadah buat pagi kamu semakin seru. Good morning, selamat pagi semua teman Pro 2, apa kabar? Yang udah pada bangun baik ya. Kita berjumpa lagi dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Senin kedua kita di bulan Mei 2026. Dan yang pasti menemani hari Senin kamu untuk pagi hari ini ada diriku Angela Ivania yang udah siap bakal warawiri sepanjang pagi hari ini dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti ya teman Pro 2. Sebelum Angel cuap-cuap langsung menemani aktivitas kamu di hari Senin produktif kita, Angel hadirkan dulu nih tinjauan acara siaran yang kita awali teman Pro 2 dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan juga renungan untuk hari ini dari mimbar agama Kristiani. Angel hadirkan setelah itu dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi sejumlah informasi terbaru udah Angel siapkan ya. Dan teman Pro 2 juga bisa asik-asik nih ikutan bergabung menyampaikan kabar, aktivitas atau mungkin juga salam ucapan bahagia kamu sampai di pukul 11 siang nanti. Karena di pukul 9 hingga pukul 10 setiap hari Senin kita punya Kita Indonesia, menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan bersama topik-topik seru yang nanti bakal kita bahas bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi. Well, itu dia tinjauan untuk sepanjang pagi hari ini. Yang pasti kita mengharapkan semoga hari Senin ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan Senin yang indah ya, meskipun bakal hektik nih. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dari kawasan Tompelo 8 menyapa semua teman Pro 2 di FM 90,9 MHz. Angel hadirkan sebagai awal perjumpaan kita ada Jazz Music pagi Pro 2. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM, Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Salam sejahtera, teman Produa RRI Kupang di mana saja berada. Kiranya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam renungan di pagi hari ini. Kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian firman ini, mari saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Kami percaya bahwa hari ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di hari ini, kami duduk diam di hadirat-Mu, hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini terambil dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Teman Produa RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema menjadi manusia terang. Kalau kita belajar dari sifat-sifat terang, maka kita akan mendapati beberapa sifat penting dari terang. Terang itu sebenarnya satu, dia menunjukkan bahwa di tempat, di lokasi, di daerah itu ada sebuah kehidupan atau ada sebuah aktivitas. Salah satu sifat terang juga adalah dia melenyapkan kegelapan. Terang membuat segala sesuatu yang gelap itu menjadi kelihatan. Di dalam terang tidak ada sesuatu yang kemudian tersembunyi. Yesus sesungguhnya adalah terang yang sejati. Ia telah melenyapkan semua kegelapan karena dosa dalam diri dan hidup kita sebagai umat miliknya. Oleh sebab itu, hidup kita yang sekarang tidak lagi berlangsung atau berada di bawah kegelapan. Tetapi kehidupan kita sekarang berada dalam terangnya yang ajaib. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita perlu menjaga diri agar tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah kejahatan-kejahatan. Kita diminta atau dinasihati oleh Tuhan lewat Rasul Paulus agar jangan ikut-ikutan membicarakan, apalagi melakukannya atau terlibat di dalamnya, karena hanya akan mencemarkan dan mempermalukan kehidupan kita.
Bacaan kita di kesempatan pagi hari ini menyatakan bahwa menyebutkan saja apapun yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu telah memalukan. Artinya, saudara-saudara sekalian, akan sangat memalukan jika kita membicarakan perbuatan-perbuatan yang selalu menjurus ke arah-arah yang tidak baik, selalu menjurus ke perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan jahat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di tempat yang tersembunyi, karena mereka berpikir atau mereka menyangka bahwa tidak ada siapapun yang melihat akan perbuatan-perbuatan mereka tanpa mereka menyadari bahwa ada satu pasang mata yang selalu mengawasi kehidupan setiap manusia di bawah kolong langit ini. Kita dinasihati atau kita diingatkan untuk lebih baik kita membicarakan hal-hal yang baik, kita membicarakan hal-hal yang adil, kita membicarakan hal-hal yang benar, kita membicarakan hal-hal yang berguna, kita membicarakan hal-hal yang saling topang, menopang, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Daripada kita mengotori atau menodai pikiran kita, hati kita, dan mulut kita dengan hal-hal yang tidak baik. Menjadi anak-anak terang bukan sekedar hanya sebuah identitas, atau dengan kata lain menjadi Kristen KTP. Tetapi menjadi anak-anak terang itu lebih kepada kualitas hidup yang nyata dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perilaku atau tindakan kehidupan kita. Teman Produa RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sadarlah bahwa keberadaan kita atau keadaan kita ini sesungguhnya telah berpindah dari kegelapan kepada terang yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Oleh sebab itu, baik dalam hati, baik dalam pikiran kita, dan dalam tutur kata kita juga haruslah berubah sesuai dengan kodrat atau keberadaan kita sebagai manusia baru atau sebagai anak-anak terang. Jangan hanya karena persoalan sepele yang kita hadapi di dalam rumah, itu kemudian rumah dijadikan sebagai kebun binatang. Jangan hanya karena persoalan-persoalan sepele yang kita hadapi di dalam rumah tangga, kemudian piring dan gelas menjadi pesawat terbang yang berterbangan ke sana kemari. Jika dahulu kita gemar atau suka sekali akan hal-hal yang tidak baik, maka sekarang sadarlah dan berubahlah, sebab Kristus telah mengerjakan itu dengan sempurna di atas kayu salib, tak kala Dia memindahkan posisi kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu, mari tunjukkan buah-buah atau kualitas hidup sebagai anak-anak terang di dalam ladang pelayanan, pekerjaan yang Tuhan tempatkan bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati teman Produa di mana saja berada. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pemilik hidup ini. Terima kasih karena atas bimbingan penyertaan-Mu kami boleh selesai membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan, menasihati kami sekalian supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak terang.
Sebab itu mampukan kami di dalam roh-Mu, agar kehidupan kami hari ini menjadi berkat. Berkatilah kami sekalian hari ini, biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memenuhi seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai

kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Senin pagi ini 8 Juni 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrn.rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Putri Tri Ramadhani lolos final World Climbing Series Praha, di mana ia sukses menembus babak final kejuaraan panjat tebing dunia di Praha. Pemanjat putri Alma Ariela Tasni juga berhasil ya memecahkan kebuntuan prestasi dengan mencapai babak semifinal dunia, dan Indonesia nantinya berpeluang besar mencatatkan sejarah baru dengan membawa pulang medali perdana kategori lead. Kemudian kita juga punya informasi selanjutnya masih dari kbrn.rri.co.id. Teman Pro 2, dari harga tiket Indonesia Open 2026 menjadi incaran penggemar karena tingginya antusiasme menyaksikan langsung pertandingan kelas dunia. Penggemar juga menilai harga tiket masih sepadan dengan pengalaman menonton dan fasilitas yang tersedia. Panitia juga menghadirkan berbagai inovasi, aktivitas interaktif dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung selama turnamen. Dan informasi ketiga kita atau akhir dari Info Pro 2 FM pagi ini dari Marc Marquez yang meraih kemenangan ke-100 pada MotoGP Hungaria 2026. Marc Marquez meraih kemenangan Grand Prix pertamanya musim 2026 di Hungaria. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-100 Marquez di ajang kejuaraan dunia, di mana George Martin dan Marco Bezzecchi juga terlibat tabrakan pada tikungan pertama dan gagal finish, sementara Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia melengkapi podium kedua dan juga ketiga. Selengkapnya, tiga informasi ini dapat teman Pro 2 akses melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk teman Pro 2. Selanjutnya ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan update informasi lainnya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Perkiraan cuaca.
2: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi semua teman Pro 2, apa kabar di hari Senin yang indah ini? Aduh, untuk hari Senin ini ya, teman Pro 2, di 8 Juni 2026, suasana pagi khas Kota Kupang tuh indah sekali. Yang pasti selamat pagi untuk kamu yang udah pada bangun, udah siap-siap ya. Atau mungkin juga ini lagi menikmati pagi ini dengan sarapan, atau juga masih bolak-balik mungkin 5 menit dulu ya, sebelum nanti kita udah harus siap-siap di 8 Juni 2026. Minggu kedua kita di bulan Juni ini. Yep, teman Pro 2, sebelum Angel juga warawiri menghadirkan update informasi terkait dengan apa sih yang lagi terjadi saat ini, baik di Kota Kupang secara nasional ya, dan juga yang menjadi trending topik di media sosial. Angel hadirkan dulu nih informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini, yang pasti Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi ini, teman Pro 2, Kota Kupang ya pasti cerah. Oh, sepanjang hari ini cerah ya, teman Pro 2, dari 21 hingga 27 derajat Celcius. Sementara kelembapan udaranya sendiri, teman Pro 2, dari 74% turun menjadi 55%, dan kecepatan anginnya, kalau di subuh pagi tadi untuk pukul 5 Kota Kupang di 15 km per jam kecepatan anginnya, dan naik di pukul 8 sampai di pukul 8 ya, maksudnya 17 km per jam, dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Nah, kalau di siang hari nanti nih ya, dari pukul 11 hingga pukul 2 siang, Kota Kupang juga bakal terus cerah sampai malam hari. Suhunya juga lumayan nih, dari 31 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya dari 51% naik menjadi 55%. Sementara kecepatan anginnya kalau di siang hari sebentar, dari 16 naik lagi menjadi 18 km per jam. Wah, tapi ini anginnya angin panas banget ya. Dan untuk sore mulai turun sampai malam suhunya, di mana dari 28 turun di malam hari menjadi 22 derajat Celcius, dan kecepatan anginnya dari 17 km per jam turun menjadi 12 km per jam ya, sampai di pukul 11 malam nanti. Well, itu dia informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang. Jadi kita juga udah tahu ya teman Pro 2, sepanjang hari ini ya Kota Kupang langitnya bakal cerah dan mataharinya juga pada oke sebisa mungkin. Apalagi untuk teman Pro 2 yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, disarankan juga nih teman Pro 2, jangan lupa pakai jaket, masker, kaos kaki, kaos tangan. Apalagi untuk teman Pro 2 yang nanti berkendaranya menggunakan sepeda motor ya, untuk melindungi kulit kita, wajah kita dari paparan sinar matahari yang mantul banget ya untuk wilayah Kota Kupang. Ya udah, semangat pagi untuk semua teman Pro 2. Angel juga udah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya. Kamu juga bisa ikutan gabung di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90, dan line telepon 0380 829 377, untuk kasih salam-salam, kasih update kabar kamu, dan juga yang mau request lagu boleh banget. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian sepeda buat pagi kamu semakin seru. Kupa.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, boy band, by Smash. Good morning, selamat pagi teman Radio. Happy banget ya di hari Senin pagi ini. Suasananya yang sangat khas untuk kota Kupang dan sekitarnya. Kalau pagi-pagi itu memang indah banget. Angel bisa melihat pemandangan pantai, langit yang biru, matahari yang udah mulai bersinar. Dan yang pasti selamat menunaikan segala aktivitas ya, produktivitas kita di hari yang baru, semangat yang baru ya untuk semua teman Prodo. Apa kabar? Kabarnya baik? Atau mungkin juga ada dari antara teman Prodo yang baru aja sembuh dari sakit, ya cepat sembuh ya, cepat pulih kembali, karena kalau bicara soal sakit memang gak enak ya. Tapi kita yakini dulu, kata-kata adalah doa. Jadi yang pastinya dengan berucap yang selalu baik ya. Dan untuk semua teman Produa, kita mengharapkan hari yang baik, hari yang manis, hari yang bahagia, hari yang bisa kita selesaikan juga dengan baik ya. Jadi yang pasti yang selalu sering keluar dari mulut ini pelan-pelan ya, tentunya bisa menjadi harapan yang baik yang bisa kita tanam sendiri dalam hidup ya teman Produa. Dan yang pasti good morning, selamat pagi untuk kamu. Ini absen dulu boleh banget ya, memberikan kehektikan. Kalau jam-jam segini di pukul 27 menit lepas dari pukul 6 ya, alias 3 menit lagi udah mau jam 6:30 pagi. Apakah masih di rumah, masih di kos, atau mungkin juga baru aja bangun? Tapi kalau jam-jam segini untuk anak-anak sekolah kayaknya udah harus berada di jalan ya. Karena kalau jam atau pukul 7 tuh udah harus baris berbaris. Apel pagi juga ya, apalagi untuk semua pegawai dinas atau mungkin juga swasta BUMN yang lagi siap-siap pagi ini. Selamat pagi ya, Angel juga udah siap dengan sejumlah informasi-informasi untuk teman Pro 2. Ini salah satunya dari Timnas U19 Indonesia versus Vietnam di Piala AFF U19 2026 Grup A berakhir 2-1 untuk kemenangan Garuda Muda pada hari Minggu kemarin teman Pro 2. Yang ada di Stadion Utama Sumatera Utara ya, Deli Serdang. Dan sepasang gol Timnas Indonesia U19 dipersembahkan oleh Reno Salampesi pada babak pertama, serta penalti dari Evandra Florasta di babak kedua. Ya, tentunya kemenangan ini sekaligus mengantar Timnas U19 Indonesia. Suhan pelatih Nova Arianto mengunci tiket lolos ke semifinal AFF U19 2026 sebagai tim juara grup A. Jadi yang pastinya teman Pro 2 di menit 90 plus 1 ya, tambahan 1 menit, Timnas U19 Indonesia berhasil memimpin kembali unggul 2-1. Yep. Yang pastinya kita happy banget kalau di awal minggu kedua ini hasil Timnas Indonesia di grup A menang 2-1. Dan kita mengharapkan kemenangan ini juga masih akan terus berlanjut ya. Seperti untuk teman berdua yang udah menang bisa bangun pagi dan yang lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju ke aktivitas selanjutnya nih. Angel hadirkan lagi deh lagu-lagu asik sambil menunggu nih atensi kamu sepanjang pagi hari ini di Spada. Buat pagi kamu tentunya makin seru.

0: Ya, Bapak dan Ibu, bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya. Nama anak kami cukup dua kata saja. Gempita Cahaya saja.
4: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
3: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.

terbaik kamu, Frank Walter with Wedding di Pro 2 FM Kupang featuring Steven Pot ya. Ini adik dari Charlie Puth. Angel hadirkan bikin pagi kamu semakin seru mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Tapi memang enggak enak ya kalau misalnya kita menunggu sesuatu yang lama banget akan hadir gitu. Tapi mungkin kayak dengan aktivitas yang kita lakukan kadang tuh kayak cepet banget ya, itu uniknya waktu gitu teman Pro 2. Kalau ditunggu makin lama ya, tapi kalau nggak diharapkan kayak takut gitu dan lain sebagainya, makin cepet waktunya berjalannya. Entahlah kenapa teman Pro 2, tapi yang pastinya Angel juga lagi menunggu, semoga aja di bulan Juni ini kabar baik ya, pokoknya segala sesuatu tuh berjalan dengan lancar dan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah juga bisa kita peroleh, amin ya. Untuk semua teman Pro 2 juga selamat pagi, selamat memulai aktivitas kamu di hari Senin untuk 8 Juni 2026. Tahu gak sih? Ini ada hal yang unik. Jadi kan biasanya manusia itu kita kalau udah dewasa ya, mungkin di tiap-tiap negara kayak 17 tahun ke atas udah harus punya ID card. Maksudnya adalah kayak tanda pengenal KTP ya. Ini unik banget. Kalau di Cina bukan aja manusia, tapi juga robot humanoidnya nih. Jadi Cina mulai mewajibkan robot humanoid atau robot yang menyerupai manusia nih ya teman Pro 2 untuk memiliki identitas digital yang layak seperti kartu tanda penduduk atau KTP untuk memudahkan pengelolaan dan pelacakan aktivitas robot di ruang publik. Karena banyak banget teman Pro 2 sekarang di China tuh orang juga udah hidup berdampingan dengan robot ya. Jadi kebijakan ini muncul seiring pesatnya perkembangan industri robot humanoid yang kini semakin banyak loh digunakan di sektor layanan, jasa, manufaktur hingga kehidupan sehari-hari ya. Itu sih di China teman Pro 2. Jadi melalui identitas digital ini setiap robot bakal

sekarang robot humanoid yang udah mulai ditakutkan juga bakal mengganti posisi kerja dan jasa manusia untuk tahun-tahun sekarang. Ya mungkin kalau tahun ini kita gak merasa banget ya, kayak ah masih butuh manusia kali ya, kalau ke depannya teman berdua, apalagi sekarang aduh bicara ekonomi dan pekerjaan, aduh pusing ya. Pusing, tapi jangan pusing teman berdua. Intinya kita bisa melihat peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan mungkin untuk diri kita sendiri atau membantu orang lain aja, itu juga udah syukur banget ya, menjadi bos untuk diri sendiri. Nah, gimana teman berdua? Kalau kamu juga yang lagi sementara mempersiapkan usaha kamu, semangat di pagi ini.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi tentunya masih semangat di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuhu, selamat pagi. Untuk teman Pro 2 yang kayaknya kalau jam-jam segini baru bangun, gak mungkin banget ya teman Pro 2. Karena udah harus ikut apel pagi kurang lebih 15 menit lagi nih teman Pro 2. Atau mungkin sampai di pukul 8 pagi nanti ya. By the way, Ngil masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk teman Pro 2. Nah, ada kabar dari industri musik Indonesia yang bakal kedatangan pendatang baru yang siap meramaikan dunia idol lokal, yaitu Marbles ya. Girl group beranggotakan 5 orang yang dibentuk oleh A-List Entertainment dan Trinity Entertainment yang dijadwalkan akan membuat debut mereka di tahun ini teman Pro 2. Nah, nama Marbles sendiri memang menarik perhatian publik karena akun media sosial mereka aktif banget ya, membagikan berbagai teaser sejak bulan Mei kemarin sampai awal Juni ini, di mana identitas seluruh anggota akhirnya juga diperkenalkan kepada para penggemar. Nah, Marbles ini terdiri dari 5 orang anggota muda berbakat ya, semuanya cewek teman Pro 2. Ada Naniela Tumiwa, Beverly Surya Dinata, Tiffany Danawang, Kika Amara, dan Kuila Malika. Di mana kelima anggota tersebut udah menjalani masa pelatihan intensif selama 3 tahun sebelum diperkenalkan secara resmi kepada publik. Dan yang pasti kehadiran Marbles ini menambah daftar girl group Indonesia yang mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir ya teman Roy 2. Karena dengan dukungan 2 agensi besar serta persiapan yang matang, ya tentunya grup ini juga menjadi salah satu debut yang cukup dinantikan oleh penggemar musik pop seluruh Indonesia pada tahun ini. Dan yang pasti kalau dari pihak manajemen masih belum mengumumkan kapan sih debut tanggal resmi mereka maupun rilisan perdana mereka. Tapi ditunggu aja teman Pro 2, karena aktivitas promosi dan teaser terus berjalan yang mengindikasikan kalau Marbles tengah mempersiapkan langkah besar menuju debut dalam waktu dekat.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu hours later. Hey.
0: Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga.
3: Rumusan dan konsep awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidato Bung Karno pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima asas itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dari situlah setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga kini, 5 butir Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara adalah
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari yang baru, semangat yang baru juga untuk semua teman Pro 2 dan selamat ulang tahun hari ini, pagi ini untuk kamu yang merayakan di tanggal 8 Juni 2026. Panjang umur, sehat dan sukses selalu ya untuk semua teman Pro 2. Angel doakan pokoknya sepanjang hari ini dan untuk seminggu bahkan sebulan ini pokoknya semua aktivitas, apalagi nih rencana yang bakal kita lakukan atau mungkin juga event-event atau apapun itu berjalan dengan baik. Amin. Dan yang pastinya teman Pro 2 masih dengan sejumlah informasi-informasi ya, Angel update nih untuk teman Pro 2 semuanya ya, teman Pro 2. Nah, kali ini Angel juga punya informasi menarik teman Pro 2 ya. Dari mana? Ini dari dari mana? Angel juga bingung. Banyak ya, banyak informasi. Tapi tahu gak sih? Ternyata Korea Selatan ini juga lagi mencatatkan lonjakan wisatawan medis asing yo. Jadi kan biasanya kalau wisatawan itu tertarik ya pasti pada pariwisatanya kayak tempat-tempat yang lagi hits atau mungkin juga mengunjungi tempat lagi gitu ya teman Pro 2, atau ikut konser. Kan biasanya budaya Hallyu tuh kuat banget ya kalau kita ingin mengunjungi Korea Selatan. Iya enggak sih? Tapi ternyata bukan teman Pro 2. Ini ada gelombang wisatawan medis asing di mana banyak orang luar yang melakukan perjalanan wisata untuk kesehatan di Korea Selatan yang menjadi lebih dari 2 juta orang di tahun 2025 dan hampir 2 kali lipat dibandingkan 1,17 juta orang di tahun 2024. Nah, kalau dari Otoritas Kesehatan Korea Selatan ya, mereka menyebutkan pertumbuhan pasien asing ini melampaui pertumbuhan wisatawan asing secara keseluruhan. Karena dengan wisatawan kini menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan medis dibandingkan dengan aktivitas wisata yang ada. Nah, tren perawatan ini juga bergeser dari operasi plastik ke layanan non bedah seperti laser, botox, red lip therapy dan ultrasound skin lifting. Karena dengan sekitar 15.000 klinik perawatan kulit yang beroperasi, Korea Selatan menarik wisatawan melalui biaya yang lebih terjangkau, teknologi kecantikan yang dinilai lebih maju, serta layanan yang ramah bagi pasien internasional. Yang mana kita juga udah sering melihat, mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang melihat FYP, ada beberapa artis, kemudian juga ada beberapa selebgram, tiktokers, orang-orang yang kita lihat lah di media sosial itu juga kadang mereka melakukan perjalanan bukan aja untuk jalan-jalan ya, orang Kupang bilang berjalan, tapi juga ya ini dia perawatan sekarang another level lagi teman Pro 2. Kalau sekarang mungkin ya udah ke salon, tapi salonnya ya ada di Korea Selatan. Gimana? Dah siap?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pro 2 FM.

Masih cerah ya teman Bro 2 sebelum panas nyekat banget pagi ini. Nah, teman Bro 2 banyak nih dari artis favorit kamu yang nantinya juga di sepanjang tahun 2026 ini bakal melakukan konser yang ada di Indonesia. Gimana, udah siap-siap atau mungkin juga udah selesai war tiketnya dan udah mendapatkan tiket? Selamat ya untuk kamu. Kali ini Angel juga punya kabar membahagiakan. Di mana? Ada kabar dari mana ya? Dari industri animasi Indonesia nih, teman Radio, di mana serial animasi lokal Komarong ya. Komarong, animasi asal Indonesia ini menembus Ukraina dan bakal tayang di 100 sekolah dan jalan di Red Carpet Festival Internasional, teman Pro 2. Nah, kalau Komarong ini juga terpilih ya, resmi terpilih dalam ICG Film Festival dan telah diputar di berbagai bagian dari program pembukaan festival pada bulan Mei yang lalu. Dan bukan itu saja, September mendatang Komarong juga bakal tampil di red carpet yang digelar di Castle Ozrud, salah satu landmark yang paling ikonik di Ukraina. Yang lebih spesial lagi, serial ini juga bakal ditayangkan di 100 sekolah yang ada di Ukraina, termasuk beberapa komunitas yang berada dekat wilayah konflik melalui program Cinema in School. Komarong sendiri mungkin banyak dari antara teman Pro 2 juga, Komarong apalagi nih? Nah, dia ini teman Pro 2 merupakan proyek animasi kolaborasi antara Infinite Studio yang dibangun oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Indonesiana TV yang mengangkat mitologi Nusantara dengan kualitas visual berstandar internasional. Jadi yang pasti serial ini juga ditargetkan tayang ya di akhir 2026 dan digadang-gadang bakal menjadi salah satu langkah besar animasi Indonesia menuju pasar global. Kalau Komarong ini memang diangkat dari cerita rakyat Nusantara dan memang tujuannya harus sampai menembus layar internasional. Tapi sayangnya kita belum menyaksikan ya. Kalau misalnya Komarong ini mungkin diperkenalkan di Indonesia pasti lebih bangga lagi. Nah, ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang memang sudah pernah menyaksikan film Komarong ini? Kayaknya bagus deh. Karena kalau dari potongan-potongan videonya keren banget ya. HD banget. Kok HD sih? Iya, kita belum melihat ceritanya seperti apa. Tapi kalau dari penampilannya sih filmnya oke ya. Semoga aja bisa masuk di bulan Juni-Juli ini. Karena yang pasti anak-anak sekolah juga pada libur, teman Pro 2. Jadi yang pasti punya pilihan untuk menyaksikan film-film berkualitas. Seperti salah satunya adalah Komarong.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.